0: kabikili shka komono. Nakakultika tsaka chiru shka komona. Ak, chiru li wanal anakwana. Nakak chikan li kangel bejamarak li. Mari morkeista. Amanan jarreri bengkile eble shka komon tsaka li. Shkoep sali kalebal chamele. Karoy ini kilap sa kanak yo kep tak tigi wang kilik angeli o kanata kak e ji bayak lek ang sale hun kapal sakal na putika ciru sa kanak pangko sa kasa wakip honarik in kaik asal is kakomono karoy ini kilap e blek komon sakal is kwep aran sale sale kale bal chamil reli nim na travit san juan chamil ko kambal chakli esilal peya Nalik angel yok chip ano mang chirule octing sa kadi evento cultural nge share di komon sa chip ano chak eble kashe katonan sa kadi yok skut be singil sa kadi chirule octing anak wan sabado aran sa di kalib al chabile kabal ini et sa kala rekaw Santiago chak eble komon kanta ka kachi bayak li ang sele hun kapan reli mari morkista anak wan akwit sa kadi komon li yok chip akok pe ya alo
1: Wow.
0: Aha.
1: Makin kata di sini ada cuma
0: apa? Karul kawal aja lebih cakwa.
1: Ah, ni kena mukui pasti kata.
0: Kena mukui.
1: Eh?
0: Ali Paloma.
1: Eh, hari ini pada siapa malam di sana sih makin kata mengundalka.
0: Karu sekali dah kuah pak rendi kena Paloma.
1: Hai, bani, hermanos Fernandez, kami berapa?
0: Hermanos Fernandez.
1: Aha.
0: Ba, okay, siapa lagi kuari lah kawal?
1: José Kaal, ¿dónde está?
0: José Kaal. Bueno, ¿qué es que vale? ¿Qué es que vale? ¿Qué es que vale?
1: ¿Qué es que vale?

0: Antioch, Antioch. Saranta Cal. Tom Sur Ocula. Saranta Catuan Kawa Joaquin. Chukbol. Chukapin Kilsa Chiruli Octin Anakwan. Kanesh Kagomon, Narin Sakal. Kachi Rakwalik Angel, Nakal Kwankot Kasa Kuku, Onarik in Quick Asal, Okatal Chikamin Ningeresh Kumon, Marito Sa Hunak Chilihonal, Kereret Sakal, Ramiu, Lelo Yahirado Shol, Sita Shakli, Octinga Inchi Sasalech On, Kabaran Kwanchik Hun Sakash Kumon Chili, Kalich Olahil Gashanap Ebli Kumon.
1: Ngil kawa korab, jadi sebagai barang tidak kitchen, kecuali nafing marin barang bikin dos ilegal. Jadi waktu enggak kentin, dan Swissa.
0: Aran joget sekarang cabai nggak beli common beja. Jadi waktu masih kawin kili. Kanan lain ini jenis kekomo meretok sa hunak cili honal. Wili dios nasik eling cu amish kekomo. Kan. Joko irak balik angel deska komono. Joko tak cirap inkili cina zona in rep lah ekos manzanero. Cuando te vayas, sangka bi komono. Hokan nak ain sakal mantu share lekal inkil. Mehal ipuk te sebelah tim alak cari komo lik angel. Chal kahwit sakare kawa Victor Kapnal ceroj ben inkil deska komono. Kami ni jere. Kuli Dios nas kelin juam. Mare toh kayak cikas ka komono kan. Ari sakal nas kelin cina zona in rep lah ekos manzanero. Cuando te vayas.

0: Bogan sa kalbi kumane sa banan, na banan ni. Yo cakal cakal cina cok na kebeli kumon jo keb sa siwas kumon ni resila di kangkil. Amanan roy meninggin nak. Anak choice ana manunggilis kais na lo jo ko cerot meninggil kumonis.
1: Kaputo na kasyakib si kausla kamano.
2: Ay, yo sa look jo kais kauslangkil. Martin tau uniforme rep lak batsunel reto o kensa kampionato.
1: Ay, amanu. Auslak narahaan, patis honil di taguag sa serida fiate surutlang sa skap ohat convento Santo Domingo de Guzmán Copan.
2: Sa kasi kila kanawat isk nahtana kat solok chak.
1: Chikiala kakwi. Arana keskip uniforme de patunel, kamisola, eta lil chiru player, mantas vinilicas, gabachas, banderas, gorros, lapicero, sec, guang chiks komon.
2: Ula ni mark po 11-79-51-31-42 ut WhatsApp 40-51-47-39.
3: Serida Fíjate su plan, todo mundo diseño y color.
4: 19 horas con 40 minutos.

eskana eskuazko itzin, nakas panto xinkile, txiru jokele, bika komon ni joki, txikil palakui likuanke, txaksa nahtil tenamit. Bika komon ahtxamil, hiseskana ruzhunka palarin, spansik palhunak litxa bilkuanjik, xe okchik angelak sali jalan jalan, txinahtil tenamit, panto xere, spanak nakanaf txius, nakneke okril palitxa bilk angelain, spanak neke nakseschol, Utenkes kehkuin chaklis kaus chiris listepal, utlina hechlis keok, utlis ilokre nakshek ik chak. Hokanak arinz akasa stepal us chochel eblach chamil, nakataklas saisa chole bihunhung chika komunil, lineke ilokre salihunhung chik angel, lineke skam likwankeps klepal kam chit anakwan. Chihokain kanak kakwa iskwaskuizin, nogokwan saisik.

0: Ganesh, la ola kesina vale kesila. Awanan magera bikar joges chelekwe. Kamama kesham. Kongge chakare talil, kongge chakare silal, kongge chak mokolenta majal. Masekwan takwi sine chengkep le naksekwan. Awanan kwi khalano raklao majal. Mare tajak raklao, mare sakur, mare ekmoy mos isra kretes ma, lekel mal. Mare mukualin da kyal docha, kamasekule, usekulun lak alemang majal. Sekulun lah sakikuin kain lah aniskuin kain soles chaplin lah kan mare ding estienak mare sekuan lah mayas mare sekuan lilas kahola tinamitain mana muku arinta sekula autanan asya ispap nak sekuan usyo put kuangko manyan mana kong kache lilina eskosan lah kumakuan kablus manak lao sa kalori siya kilebli lalas ko kolate na mitayin kauts manak aring socho la utong lekan na lekatsukwa lekan na chinches kundan chirisli kung kung chotak chichak manja ute lao ko kekchi lao ko lalas ko koli likusir chipoya na mak chalde lite na mitayin komones kwal kuchik es sikira le kanawong sikira aku le kai kasiom sebana kaya kereta le kace kela le main jis kubjak ning kalau cuy timil timil cuy kaji talimang ocos muk bu betenamit muk mut sekal le aku banyak enggak sana tikis berkuahung enggak tahu pun ni sana tali ni osho kuat ni sekereta timil go sekereta na tenamit sekali ni go tahu li chandru males as kawana kelong kena kajak cikok kain majal kebutis mare kemana kakulan na kuan na chali katsut kau na chal na ejak ni lok na chok ni go ah pokona kelina akhir manyal mare hukam bayak sa kwan siya kung kanak kung kip es niyang karo tenami bayali kung kip siya kli putil cho sa spene maya abanan hukam na nakachinak elao muko chalta kwang kosaik maya una na kuha din na chiris li aniyo chanruo akomones alam sa kalot muko kong kachin li kesilal nuestra historia alia jerus naman baya chan ru shio kip sebe kile koma kishan chishan na chini kwa ching chishan ni na rinche kwang banyal chan chakreru ebli resilal chan chakreru ni geti khok mani ki abik chaswan ni akhaw ut kaud na kini ki abik chaswan ni akhaw chan chakru kongshi banyal chishkun lal utana kwan taka kere chan putru na kwan lao na kachin na kwan na sikil sekali kanalep, sikil sekali kanawom. Jaban siya lupa ni kalok lang na chohot. Agay kereta siya lupa ni kalok lang na chohot. Raob de simbil, maki kwambil, kam simbil, kalok lang na chohot. Manya. Kulang ka siya, alo kung gori kini kawalyo. Mote kawalyo na siya nagsingko, tis kunil siya nila kalang kuyela na. Aran dat kuang, aran kuang tis kunil karun ka kuang jaman ka. Kuy na kuang na kuang katsa siya na. Ay. An chiris bayak lili na nauman chiris li santilu. Madal chiris li tinamit sa karang kung pagkalpalang. Sanun na kli kawalyo si siya kawalang niya. Abanan ko ang kache mo ko hokan na tanab anak na kache bin na krisan dilu kes tikip si bangki sa lichap 1900 rubelah maya siyo lah ikli Jesus pero abanan literamit ak kwancha maya literamit ak chuo chak chibe siyan siyang biyak lao na kowe kasa li 5154 años siya maya 5,000 o te una caer la ONU con oxígeno, etcétera, li 2000 kajak sali anyo zero warkina tigla gusik li bet take chik na chal o konshit ku bek na shwano chak evla se israel evla chish koni li tena mi choge chirek to choge togre dal la ki kolone kawa jesus panyal aran ki tigla li 0 1 2 3 togre dal la na kwan na kukulak sali 2026
1: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
2: En Radiosistema de Estaciones Tezulutlán, nuestra misión es contribuir a la construcción del Reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezulutlán Estéreo, en 103.9 FM.

atqaqwa la atno kolakwilich och utnakat akres kahonak nakakech chabilok liroqshni ma di Dios nuhanak chiha naknashik sa komunit.

Nakasaw presi lichia brikin la si matan. Lanums nashoy lisa us utlichab il echer. Narashoru lipim salichakit och nekep ichang klitzul shpay sa ilch olech.

Na bali nite namit ko shesh chutubri brikin. Hokan na kikohlak sa hun lihuku. Kikohlak u chishkunile nite namit chakshoke chire liha. Ut na mali na le kishtye rehe sa halkhokiru atin. Kishtye chihokain. Kel kun ach akwinel chi auk. Ut nachtyo chi au wang ikya. Kinach chirebe ke chal likopshul ut keshkwa. Kwanchik ikya. Kinak sa pekru barkwi khairu lich och ut chi humpat kimok shbana khairu lich och abanan

Magan sekali kau mana sekal kuak sakit kasal nasi kau cukup sekali beli wana dari Domingo kap lahu dari po Julio ay kau mana sekal sekal teka jerenak timil timil cuci cuci si kucing lipo kau ye cisek mengkau sekali po Agustus ning ada kata nama itu kau ban takah kau setengah takah nak kuan majan nak kuan li Lese choque se kawakawa ku osman. Linuncio apostólico yo chinumek. Chinumek chakungangana waru tona kwan aranchi ko shab. Aranchen kwan gali li. Linuncio wanyan. Kwayan le kawis linasye ke komunes atin Dios atin yukun.